0: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rangrang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
1: Wah, Bu Cynthia aja top markot. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
0: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
1: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
0: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
1: Wih, suksema nih Bu Cynthia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Cynthia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama loh ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
0: Ah, Getri nih, inget aja ibu jadi malu.
2: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9 El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Barusan banget LKOGERS di studio LKOGER Radio Bali itu tiba-tiba ada angin. Anginnya gak yang begitu kencang, tapi lumayan jadi pembeda gitu loh. Bener. Dari beberapa waktu sebelumnya dan setelahnya gitu.
1: Bener.
0: Dibilang sepoi-sepoi juga enggak, tapi lumayan bikin kita seger.
1: Bener, karena barusan setelah saya lihat ke angkasa, itu ada eng. The Legend of Aang.
0: Tapi seriusan ya?
1: Enggak lah. Tapi yang pasti saya merasa angin ini nikmat banget. Bahkan ada rasanya loh.
0: Oh iya.
1: Kerasa manis banget. Karena waktu angin itu datang saya ngeliat Mika.
0: Baru saya mau bilang kehadiran angin itu seperti kamu, Yun.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Yang kehadiran angin yang mengintai Selat Lombok tadi.
0: Bukan.
1: Angin badai.
0: Angin
1: itu.
0: Yang barusan. Oh, gitu. Rada-rada sepoi-sepoi tapi agak kenceng dikit.
1: Iya benar.
0: Ya kan.
1: Apa kesamaannya dengan saya? Apa? Bilang.

0: Saya menunggu nih, saya menunggu punchline-nya nih. Belum dapat saya.
1: Enggak ada sih.
0: Iya. Enggak apa-apa, yang penting udah berusaha.
1: Ya, seenggaknya lebih seger aja ketika Yuda hadir gitu loh.
0: Benar. Oh, ya gitu. Kan? Ya udah kalau gitu saya siap jadi angin untukmu, tapi siapkan juga tolak angin dong. supaya gak masuk angin maksudnya.
1: Kalau bentar-bentar gitu sih enak ya, tapi kalau lama durasinya ya siap-siap masuk angin. Kok geres. Emang ya untuk urusan peranginan aja kita gak bisa lama-lama, apalagi urusan cinta gitu.
0: Iya benar.
1: Jangan terlalu intens kok geres karena sakit nanti.
0: Ya, iya benar, sakit. Jangan terlalu intens, tapi juga jangan terlalu dibiarkan. Kalau ada waktu, ambil kesempatan itu. Seperti ini teman saya mau nanya ke Mika ini.
1: Apa itu?
0: Nah, dari Agas namanya ya. Agas boleh gak follow IG-nya Mika katanya?
1: Boleh dong.
0: Iya, tanya dong. Kok isi nanya sih?
1: Iya, iya. Kok isi nanya sih?
0: Ya, sebab ibuku bilang agar aku selalu memfollow mimpiku. Luar biasa guys, DNA reptil Anda sangat terbukti efektif.
1: Tapi saya ketawa loh jadinya. Bener, kan? Ya ampun, mau follow mimpinya. Eno lagi.
0: Eno, nggak apa-apa, nggak usah diperjelas gitu dong. Saya aja nggak dengar tadi, saya nggak dengar.
1: Nyeblos kok guys.
0: Itu artinya seneng.
1: Kodia banget ya.
0: Kodia banget.
1: Sebenarnya itu nggak masalah nggak sih bilang gitu?
0: Sebenarnya
1: kan?
0: Enggak
1: kan.
0: Itu kalau kalimat itu kayak tanda seru gitu sebenarnya sih. Gini, gitu kan, kayak tanda seru banget gitu kan. Oke, biar ini lebih seru, biar kerasa kodianya lebih seru di suasana durasi kali ini, kami mengundang Elkoger semuanya untuk memberikan rayuan-rayuan paling maut, paling mantul, paling jaya.
1: Karena sekarang kita masuk di sesi Jurassic Jumat Rayuan Asik, kita menampung.
0: Kita menampung apa?
1: Kita menampung rayuan gombalan Anda, Elkoger. Jadi yang punya DNA reptil, ayo ngumpul sini.
0: Wahai para buaya-buaya ligator. Berkumpul. Berapa nomor WA-mu?
1: Berikan inspirasi ya. Betul. Kepada Ecogirls lain yang mungkin hubungannya lagi menjenuhkan. Dingin gitu kan. Dan butuh inspirasi mengenai bagaimana kita bisa membangkitkan gairah dalam hubungan gitu. Salah satunya ya dengan merayu, dengan menggombali.
0: Benar, dengan kata-kata rayuan itu yang awalnya menjenuhkan bisa berkurang sedikit.
1: Tetap
0: jenuh sih. Cuman bukan lemak tak jenuh. Lemak aja sendiri. Jadi kalau mau Anda mengadu rayu-rayuan Anda, boleh gabungan lewat Instagram di @elkogafm dan juga lewat Facebook di @elangkosagagana.
1: Boleh juga gabungan di WhatsApp ya, 081236155969. Udah kita kasih tahu WhatsApp-nya loh, para DNA reptil.
0: Ya, para buaya dan aligator semuanya. Kirimkan rayuan Anda pada Mika kali ini, kita akan lihat mana yang lebih paten pastinya.
1: Jangan saya aja dong, Yuda juga ada buaya betina.
0: Ini ada ayam juga ya. Iya, ada yang betina, ada yang jantan benernya.
1: Iya kan.
0: Yang buaya betina boleh mencoba merayu gini apa namanya, leluhur buayanya ada di Elkoga ini.
1: Udah bilang aja boleh merayu saya gitu.
0: Kenapa saya bilang leluhur buaya? Saya dong jadinya.
1: Ya bener kan. Menegaskan. Kamu mengakui dirimu sendiri ya.
0: Mohon maaf. Dan boleh merayu saya juga maupun merayu Mika. Kita lihat rayuan mana yang paling cespleng pokoknya.
1: Iya, benar sekali. Makanya kita tungguin ya, gabungan ya, Elkogers. Masih ditunggu bersama Mika Karisa
0: dan Yuda Kesuma sampai jam 9 pagi.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: El Koga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Ada kabar gembira nih untuk Anda yang suka memancing ikan.
1: Mancing mania Bali hadir.
0: Bener. Tapi ingat ya, mancing ikan ya, bukan mancing keributan loh.
1: Bener dong. Ini mancing manianya khusus lomba mancing ikan ya. Jadi semua tahun mancing mania Bali, ikuti lomba mancing ikan lili tukat bindu Banjar Ujung Kesiman dengan hadiah sepeda motor Matic, kulkas TV 32 inch, sepeda gunung, dan door prize menarik lainnya. Kapan akan terlaksana? Yaitu di tanggal 11 Oktober 2026 hari Minggu, dari jam 8 sampai jam 12 siang, 8 pagi ya. Alamatnya atau lokasinya ada di Tukat Bindu Jalan Turi Banjar Ujung Kesiman dengan harga tiket masuk hanya Rp50.000 on the spot.
0: Wah, cuma dengan harga segitu Elkogers, Anda bisa mengikuti event yang asik betul ini.
1: Mancing mania, mantap. Wah. Meledak.
0: Ingat ya, cuma Rp50.000 aja dan tiketnya bisa dibeli di lebih tepatnya on the spot di Tukat Bindu Jalan Turi Banjar Ujung Kesiman. Jadi jadwalkan Ecogers dan kita harapkan Anda yang menjadi salah satu pemenang dari hadiah-hadiah yang sudah disertakan di situ.
1: Benar banget. Acara ini disponsori oleh 99.9 FM Elkogar Radio Bali dan juga beberapa sponsor lainnya, yaitu ada Coca-Cola, Data Group, Living World, Bank BPD Bali, LPD Kesiman, Koperasi Mapan, Smart Friend 5G, ACK Fried Chicken. Kemudian ada juga Ian, Kopi Bali Nata, ada juga Elang Bumi Persada, CV Catering Nyonya Warti Buleleng, Telaga Emas Gulatama Lili, Bumi Data, dan Ian Group. Wah, keren-keren semua ya.
0: Iya.
1: Pantes hadiahnya keren-keren ini.
0: Iya, hadiahnya banyak. Jadi ingat, Ecogers, ikuti lomba mancing yang satu ini.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Ya ampun, kalau misalnya ada someone spesial yang tiba-tiba ngasih gombalan, rayuan ke kita ya, itu pasti terasa berdesir hati ini.
1: Waduh, ini kayak ada yang mau ngerayu Mika lagi nih.
0: Wah, siapa itu?
1: Ini ada dari Arianata namanya. Katanya enak ya jadi Mika.
0: Kok enak?
1: Kalau mau lihat bidadari tinggal lihat kaca. Hebat sekali Arya ya. Luar biasa, baru mulai langsung suruh lihat kaca. Di sana kelihatan bidadari jatuh dari surga. Tahu enggak kenapa dia jatuhnya?
0: Kepleset.
1: Iya, kepleset tau enggak? Kepleset perasaannya.
0: Aduh, bisa gitu ya.
1: Jatuhnya sampai level ke dunia loh dia. Jatuh banget pasti sakit banget tuh gedebuk.
0: Ini ada Indah. Indah di seputaran sasetan. Hadir lagi Kakak Yuda dan Kak Mika.
1: Hadir.
0: Mau kasih gombalan buat Kak Yuda.
1: Boleh deh.
0: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi
0: Indah. Kakak mau kopi, teh, susu atau aku?
1: Saya mau susu saja. Susu sapi saja. Yang hangat diminum bersamamu. Gitu maksudnya.
0: Diminum bersamaan itu enak ya.
1: Iya benar, bersamaan. Kemudian ada juga yang gabungan ya. Dari Made. Made katanya mau nyoba ngerayu Mika.
0: Boleh.
1: Cintaku ke kamu itu seperti kecoa.
0: Gak enak banget kecoa. Iya iya.
1: Gak punah diklan zaman.
0: Iya benar, kecoa itu adalah binatang yang resiliennya paling bagus.
1: Iya, itu kalau level binatang yang bisa dilihat kecoa. Kalau yang paling kecil namanya tender grade. Tapi itu levelnya itu atom sih ya. Jadi gak bisa kelihatan mata. Tapi kecoa itu adalah representasi dari ada nuklir, ada serangan bom atom, kemudian perubahan suhu, zaman, iklim, apa-apa. Dia bisa bertahan, kecuali dikeplak.
0: Iya benar.
1: Benar. Siapa sih?
0: Keplaknya pakai tisu basah lagi ya.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Plak gitu kan. Tisu basah dikeplak atau pakai sendal ya. Dan ketika kita lihat kecoa itu bisa bahkan di level kecoa ya, Mik ya. Ada yang namanya level yang berbeda. Kalau levelnya dia mau mati itu kan pasti kebalik badannya. Tapi kalau mau ada level yang lebih tinggi itu dia udah kebalik, dia bisa balik lagi. Jadi biasanya langsung diterima sama keluarga kecoa yang cewek. Wow, luar biasa.
0: Kasta tertinggi.
1: Kasta tertinggi dari kecoa adalah dia bisa membalikkan dirinya balik. Keren, keren.
0: Ya ampun. Oke, beralih ke yang lain ya. Daripada ngomongin kecoa terus nih.
1: Benar.
0: Ada Diah, Diah di Denpasar.
1: Iya, halo Diah.
0: Mau kirim gombalan dong. Boleh buat Kak Yuda, boleh buat Kak Mika katanya.
1: Oke.
0: Pantes ya, gak jadi-jadi nih perang dunia.
1: Kenapa begitu?
0: Orang duniaku ada di kamu.
1: Ini lagi satu kalau itu tambahin.
0: Apa?
1: Dari Amin.
0: Amin.
1: Untung namanya Amin. Karena biar aku selalu ada dalam setiap doamu. Amin.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau seandainya belakangan ini Anda merasa gabut gitu ya.
1: Gabut.
0: Kurang kerjaan.
1: Ya, perlu sih.
0: Ingin mencari apa ya?
1: Kegiatan positif.
0: Benar-benar kegiatan yang positif, sekaligus menghibur, plus-plusnya dapat hadiah pula.
2: Kalau gitu Anda harus ikut kegiatan ini.
0: Apa tuh?
1: Lomba mancing, mancing mania Bali. Bener banget Elkogers. Jadi ikutin aja lomba mancing ikan lele tukat bindu Banjar Ujung Kesiman. Dapatkan hadiah sepeda motor, metik, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, dan door prize menarik lainnya ya. Kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2026 di jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lokasinya ada di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman. Dengan harga tiket masuk hanya Rp50.000, bisa dibeli di on the spot.
0: Wah, bisa langsung dibeli di sana hari itu juga, Elkogers ya. Jadi jadwalkan dan menangkan hadiahnya. Tentunya acara yang satu ini disponsori oleh Coca-Cola, Deta Group, Living World, Bank BPD Bali, LPD Kesiman, Koperasi Mapan, Smartfriend 5G, ya, ACK Fried Chicken, Ian Group, Kopi Bali Nata, Elang Bumi Persada, CV Catering Nyonya Warti Buleleng, Telaga Emas Galata Malili, Bumi Data, dan sudah pasti
1: Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Terima kasih banyak LKGR yang sudah bergabung untuk pagi hari ini mengirimkan rayuan gombalan. Di sini juga di WhatsApp kita sudah ada yang menyapa kita, ada Bunda Eli Lastra.
1: Halo Bunda Eli Lastra, apa kabar? Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi Yuda dan Mika. Dari Luk-Luk hadir selalu mendengarkan LKGR Radio Bali.
1: Luar biasa, dari Luk-Luk loh. Kemarin dari Sumatera, selalu dari Luk-Luk. Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Kita bisa dengarkan tidak hanya dari gini aja, apa namanya, sinyal radio biasa aja. Ada streaming juga.
0: Benar. Tinggal dicek aja di website kita, lkgradiobali.com ya.
1: Benar.
0: Di sana ada tombol streamingnya, tinggal diklik saja.
1: Tanda play gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Biar gampang kan kita bilang tombol.
1: Tombol, bahasa. Saya bumer kali ya.
0: Iya, terus ada Wahab. Hai Wahab.
1: Wahab.
0: Wahab di Renon nih Kak. Kak kirim salam dong, boleh-boleh. Mumpung kita baik kita sampaikan salamnya ya.
1: Jarang-jarang kita baik Wahab.
0: Salamnya untuk kakak penyiar yang cakep dan cantik, selamat bertugas. Kita berdua nih. Enggak dibilang nih namanya siapa. Enggak kenal sama kita.
1: Pasti ini pesannya di forward ke semua radio nih.
0: Iya. Terus untuk Kak Kiki.
1: Kak Kiki.
0: Dan Pajar Kusumawati, apa kabar? Kalian berdua sehat-sehat selalu ya.
1: Oh gitu.
0: Sehat kita, kok Kiki baru kemarin ketemu.
1: Baru kemarin. Kita enggak dikasih kabarin nih.
0: Iya, kita enggak didoain sehat-sehat selalu.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gitu ini juga ada gabungan dari Alian.
0: Belum ini masih.
1: Oh, masih ada lagi.
0: Masih lagi satu.
1: Oh, boleh ada lagi satu, boleh.
0: Kalau tadi kan untuk kita, untuk Kakak Kiki dan Pajar.
1: Kak Kiki.
0: Dan untuk pendengar setia Elkoga, selamat mendengarkan, selamat malam minggu.
1: Malam minggu itu besok.
0: Bentar.
1: Kan? Berarti harusnya pesannya dikirim. Pesannya dikirim besok.
0: Tapi
1: sebenarnya
0: ini today. Oh. Today di jam 8:54.
1: Itu dah harusnya ini. Wah, dengannya dari masa depan.
0: Gimana deh ini Wahab?
1: Wahab. Wahab, Anda bagaimana ini?
0: Kita jadi bingung.
1: Ngirimnya dari besok buat kemarin.
0: Buat kemarin?
1: Ya, harusnya kan malam minggu itu besok kan?
0: Iya.
1: Ngirimnya harusnya besok. Tapi dikirimnya kemarin tuh hari ini. Tuh kan saya jadi bingung kan?
0: Wahab, ipit kayaknya.
1: Ipit ya deh. Oh, Sabtu nih harus kirim ini ya. Udah selesai tuh Wahab.
0: Udah selesai. Nah, kan ini hari Jumat ya. Masih
1: hari Jumat.
0: Malam Sabtu jadinya.
1: Malam Sabtu.
0: Masih pagi juga pula
1: malam
0: ini.
1: Malam Sabtu. Kalau ini ada dari Aliandro tadi. Demi menunggu Wahab.
0: Aliandro.
1: Aliandro.
0: Oh bukan ya.
1: Aliandro tuh rela menunggu Wahab menyelesaikan pesan-pesannya supaya bisa menjadi abang nasi goreng. Iya.
0: Kenapa?
1: Supaya tiap malam bisa lewat depan rumahnya Mika.
0: Tong.
1: Nasi.
0: Ya, yang penting gak buah hati aja.
1: Iya. Kalau itu bakso itu.
0: Gak cuma bakso.
1: Oh iya benar.
0: Dagang apapun bisa, onge-onge pun onge-onge bisa.
1: Pokoknya indikasinya adalah jika harga makanannya enak, porsinya banyak, harganya dia bingung. Buah hati deh dulu.
0: Berapa biasanya?
1: Berapa nih bang? Biasanya berapa? Udah fix. Itu petugas yang nyamar ini.
0: Atau gini, pas jualan.
1: Jualan.
0: Kita makan di sana gitu kan. Sana. Terus ditinggal gitu aja.
1: Ditinggal gitu aja, benar-benar. Lupa dia ada gitu.
0: Iya, dan kita belum bayar, terus ditinggal gitu
1: ditinggal
0: aja.
1: Gitu aja, tapi rasanya enak banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Enak banget. Berarti targetnya udah di-lock tuh.
1: Di-lock. Habis itu biasanya secara style klimis gitu kan.
0: Iya.
1: Potongan rambut 321.
0: Gitu kan.
1: Badannya proporsional. Klimis proporsional, makanannya enak. Ninggalin pelanggan lagi makan dan terakhir kalau bayar biasanya fix. Itu petugas. Dia lagi ngintai.
0: Tapi semoga sih bukan Anda yang diintai ya.
1: Nah.
0: Semoga sih bonusnya Anda bisa menikmati santapan itu dengan baik.
1: Benar,
0: gitu kan.
1: Pintar-pintar loh mereka masak gitu.
0: Udah ya, Kogers, berhubung sudah jam 9 pagi, sudah tuntas kita rayu-merayunya.
1: Baik.
0: Semoga bisa jadi inspirasi dan waktunya Mika Karisa pamit dari Elkoga Fresh Morning.
1: Yudak semua juga ikutan pamit, akhir kata jam lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali, ada Desta Arita di Wacana Seputar Wanita yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di jam 11 siang nanti. So, atensi terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio.

walaupun mendung, Anda harus tetap segar ya di pagi hari ini, Alkogers. Karena ini mungkin untuk Anda yang kerja di perusahaan hari terakhir kerja, karena Sabtu minggunya sudah masuk weekend gitu ya. Jadi meskipun suasana mendung, harus tetap semangat, Alkogers. Karena ya pastinya Anda sudah mungkin mempersiapkan diri Anda di hari ini untuk melisting tempat mana saja yang akan Anda datangi esok hari. Entah itu Anda mau perginya bareng bestie Anda, keluarga Anda, atau mungkin sama gebetan Anda, cia. Nah, Alkogers, untuk Anda yang mau pergi jalan-jalan esok hari nih ya, saya punya beberapa tips sederhana tapi penting banget untuk dijalankan, karena banyak hal-hal yang sederhana ini sering dilupakan oleh Anda mungkin, atau mungkin saya sendiri gitu ya, tapi jangan sampai dilupakan, Alkogers ya. Yaitu apa saja sih sebenarnya keperluan yang dipersiapkan, yang harus Anda listing juga ya sebelum Anda berpergian jauh nih, apalagi menempuh jarak berkilo-kilometer gitu, Alkogers ya, sampai mungkin ada yang keluar kota,

mungkin ada juga yang keluar negeri Alkogers, tapi untuk Anda yang biasanya pergi berliburnya masih di area ya, masih di provinsi yang sama gitu, atau mungkin masih di Indonesia dan menggunakan kendaraan sendiri nih, nah saya akan memberikan tips apa saja yang perlu dipersiapkan ketika Anda berpergian jauh dengan kendaraan Anda. Tentunya nanti akan kita bahas Elko Garcia sambil saya temani juga dengan lagu-lagu asik dari Blantika Musik Indonesia ala Elko Gar Radio Bali. So, atensi terus nih bareng saya Desta Arita dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang nanti.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Mungkin Anda ketika mendengarkan lagu ini lagi galau gitu ya, mikirin gebetan yang sedang dalam pelukan orang lain mungkin. Tapi ada juga yang lagi mikirin bingung berkuliah di mana gitu ya, Elkogers ya. Daripada bingung-bingung, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan. Kalau yang ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru ya, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian banyak keunggulan di FPSC UNWAR ini, udah program studinya juga keren-keren, terakreditasi unggul A juga. Staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap Elkogers, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan langsung nih dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan Magister. Untuk fasilitas kampusnya juga nggak main-main ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium.

laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Anda bisa memutuskan sekarang juga mendaftarkan diri di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
4: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.

Radio Bali Wild Coggers, untuk Anda yang punya hobi mancing nih, siapkan joran terbaik Anda, Sementon Mancing Mania. Dan ajak semua teman-teman serta buktikan siapa yang paling jago untuk menaklukkan ikan di kolam dalam lomba mancing ikan lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman. Karena di sini Anda bukan hanya adu keterampilan memancing saja, Alkogers, Anda juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda motor Matic, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, sampai door prize menarik lainnya. Wah, untuk Anda yang udah penasaran, Anda bisa mencatat tanggalnya ya. Lombanya nanti akan digelar pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia bagian tengah tentunya ya. Tempatnya tadi sudah disebutkan di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman Denpasar. Dan yang paling menarik nih, Alkogers, biaya HTM atau harga tiket masuknya hanya Rp50.000 saja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kesempatan untuk menyalurkan hobi serta merasakan keseruan kompetisinya. Dan gak lupa juga, semoga Anda dapat membawa pulang hadiah impian Anda. Nah, acara ini juga didukung oleh berbagai sponsor, Alkogers, diantaranya ada Coca-Cola, Data Group, Living World, Bank BPD Bali, LPD Kesiman, Koperasi Mapan, Smartfren 5G, ACK Fried Chicken, IAN Group, Kopi Bali Nata, Elang Bumi Persada, CV Catering Nyonya Warti Buleleng, Telaga Emas Gala Tamalele, Bumi Data. Wah, banyak banget ini ya. Terima kasih juga atas dukungan seluruh sponsor yang semoga nantinya turut menyukseskan acara lomba mancing ikan lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman. Yuk, join yuk.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Tepat pukul 10 Elkogers, berarti sudah 1 jam ya. Saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Wacana Seputar Wanita. Edisi kali ini, edisi jalan-jalan ya, Jumat 9 Oktober 2026. Wah, yang sudah hektik nih, udah pada ngelis nih, kemana ya enaknya besok ya? Jalan-jalan di dalam kota aja, atau keluar kota, atau mungkin keluar provinsi gitu, tapi pengennya pakai kendaraan sendiri. Nah, masih akan kita bahas Elkogers ya, apa saja yang perlu Anda siapkan ketika Anda berjalan-jalan dengan kendaraan pribadi Anda. Dan tentunya ini sangat diperlukan ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali, selalu mencintaimu. Tapi kalau yang ini, selalu cek kendaraan Anda Elkogar sebelum Anda merencanakan liburan bersama keluarga, sahabat atau pasangan Anda menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang pertama nih, Anda harus memastikan kendaraan dalam kondisi prima tentunya ya, sebelum menempuh perjalanan yang jauh. Jadi jangan sampai semangat liburannya sudah tinggi, sekali sudah 45 lah gitu ya, tetapi kendaraan justru bermasalah di tengah jalan. Waduh, saya sebenarnya punya pengalaman yang lumayan menyeramkan juga Elkogers ya, karena pernah juga pergi ke daerah Buleleng ya, kalau dari Denpasar ke Buleleng menempuh jarak sekitar 100 kilo, menghabiskan waktu 3 jaman. Nah, ternyata rem saya itu bermasalah Elkogers. Wah, ketika saya menuruni jalan di daerah Seririt itu yang jalannya lika-liku dan remnya bermasalah, waduh, jantung itu seperti rasanya ingin saya masukkan ke dalam kantong, Elkogers, alias deg-degan parah ya. Dan untuk Anda sebelum berangkat, pastikan juga selain rem, kondisi ban juga masih bagus, tekanan anginnya juga harus sesuai. Jangan lupa periksa juga oli mesin, air radiator atau coolantnya ya, aki rem yang tadi saya sebutkan, lampu kendaraan hingga wiper kalau misalnya Anda menggunakan mobil. Ban cadangan juga wajib diperiksa ya untuk Anda yang menggunakan mobil, karena percuma kalau misalnya Anda membawa ban cadangan di dalam mobil kalau ternyata kondisinya juga sudah tidak layak digunakan, Elkogers. Dan kalau kendaraan Anda juga sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan gitu ya, jangan memaksakan diri untuk pergi berangkat, Elkogers, karena itu taruhannya nyawa begitu ya. Seperti saya waktu itu, taruhannya itu nyawa gitu ya, Elkogers. Jadi lebih baik periksakan dulu ke bengkel daripada menghadapi masalah di pertengahan jalan. Karena perjalanan yang aman itu dimulai dari kendaraan Anda yang sudah siap paripurna.

0: berkecimpung 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi

penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Untuk Anda yang punya hobi mancing nih, daripada pergi hatinya galau, pulang tangan kosong juga gak dapet apa-apa, ya jadi makin tambah galau Elkogers ya. Nah, kali ini siapkan joran terbaik Anda, semeton mancing mania, dan ajak teman-teman untuk buktikan siapa yang paling jago menaklukkan ikan di dalam kolam. Karena ada lomba mancing ikan lele tukat bindu Banjar Ujung Kesiman Elkogers. Di sini Anda tidak hanya adu keterampilan memancing saja, Anda juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda motor matic, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, sampai door prize menarik lainnya, pokoknya banyak deh ya. Nah, untuk informasi acaranya Anda bisa catat tanggalnya, Elkogers, lombanya akan digelar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah ya tentunya, bertempat di Tukat Bindu Jalan Turi Banjar Ujung Kesiman. Dan yang paling menarik nih, biaya HTM atau harga tiket masuknya hanya Rp50.000 saja semeton. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk menyalurkan hobi Anda, merasakan keseruan kompetisi, dan membawa pulang hadiah impian Anda. Tentunya acara ini juga didukung oleh berbagai sponsor, diantaranya ada Coca-Cola, Data Group, Living World, Bank BPD Bali, LPD Kesiman, Koperasi Mapan, Smartfren 5G, ACK Fried Chicken, IAN Group, Kopi Bali Nata, Elang Bumi Persada, CV Catering Nyonya Warti Buleleng, Telaga Emas Galata Malele, dan Bumi Data. Wah, terima kasih ya atas dukungan seluruh sponsor yang turut menyukseskan lomba mancing ikan lele tukat bindu Banjar Ujung Kesiman. Jadi jangan lupa Elkogers, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang ya. Mari ajak semua teman-teman Anda, gebetan Anda mungkin, atau mungkin keluarga Anda yang suka mancing untuk ikutan lomba. Siapa tahu bisa pulang bawa hadiah utamanya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Kendaraan Anda sudah paripurna, sudah siap untuk berangkat Elkoger, siap untuk berliburan. Berikutnya adalah rencanakan perjalanan Anda dengan memastikan rute serta perkiraan waktu tempuhnya nih. Jadi sebelum berangkat, periksa juga kondisi lalu lintas serta cuaca ya, serta kemungkinan kemacetan atau penutupan jalan melalui aplikasi navigasi di handphone Anda. Tandai juga lokasi SPBU, tempat makan, dan tempat istirahatnya. Jika melewati wilayah dengan sinyal internet yang cukup terbatas, Anda bisa mengunduh peta offline terlebih dahulu Elkoger. Nah, selain rute, Anda juga perlu mempersiapkan anggaran perjalanan di mana harus dihitung nih biaya bahan bakarnya, tolnya, parkir, makan, penginapan, dan kebutuhan lainnya pokoknya. Pastikan juga saldo uang elektronik Anda mencukupi jika Anda akan melewati jalan tol ya. Jangan lupa menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan tidak terduga. Ini sebenarnya sudah kayak bikin proposal perjalanan Elkogers ya. Tapi memang kalau untuk perjalanan jauh harus dipersiapkan sematang mungkin untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Dan saran saya juga jangan lupa membawa uang cash nih. Kadang ada beberapa tempat belanja yang hanya menerima cash saja. Jangan sampai seperti saya waktu itu Elkogers, tapi ini bukan tentang perjalanan yang jauh ya. Saya lagi makan di sebuah warung tipe cantok seperti itu, lalu saya lagi asik makan, udah habis ambil snack segala macam. Pas mau bayar ternyata ibu hanya menerima uang cash dan uang cash saya tinggal tersisa Rp2.000 ya. Sampai pada akhirnya saya harus panggil teman dulu untuk datang lalu meminta tolong membayarkan makanan saya gitu ya. Nah, jadi dengan perencanaan yang matang tentunya perjalanan Anda bisa lebih diatur, lebih tertata lagi Elkogers ya. Dan Anda tidak perlu khawatir juga ketika Anda menghadapi pengeluaran yang lumayan mendadak begitu.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Aku cuma punya hati dan cita-cita mungkin ya. Jadi meskipun Anda punya hati dan cita-cita, apapun cita-cita Anda Elkoger, satu hal yang pastinya selalu dibutuhkan dalam hidup ini yaitu kemampuan mengelola atau manajemen. Karena itu ada informasi menarik datangnya dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Sebenarnya ilmu manajemen itu merupakan salah satu ilmu yang paling luas gak sih manfaatnya? Iya dong ya. Karena Anda mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai Anda punya usaha sendiri sebagai seorang pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik, Elkogers. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali nih, Stimi Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend. Berdiri sejak 1979, Stimi Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Jadi bukan cuma legend karena usianya saja nih, tapi juga karena kualitas alumninya. Di mana banyak sekali Elkogers lulusan Stimi Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kok bisa keren-keren seperti itu alumninya ya? Ya karena memang di era AI dan teknologi digital secanggih apapun itu semuanya tetap memerlukan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola hasilnya tentu tidak akan maksimal ya. Lokasinya Stimi Handayani juga strategis banget, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda habis kuliah mau pergi ke mall, nugas, nongkrong, atau langsung pergi kerja, semuanya gampang, bisa banget tinggal sat-set langsung sampai deh ke lokasi tujuan Anda ya. Mari Elkoger saatnya jadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. Stimi Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor WhatsApp 0821-4566-6199. Saya ulangi sekali lagi ya, 0821-4566-6199.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Kendaraan sudah oke, budget sudah sesuai. Nah, selain itu kondisi pengemudi juga harus dicek Elkogers. Jadi sebelum Anda berangkat, usahakan tidur yang cukup ya, apalagi di sini posisinya Anda sebagai sopir gitu yang bawa kendaraan ya. Hindari begadang yang menyebabkan Anda mengemudi sambil mengantuk. Hindari juga kondisi ketika Anda sedang kelelahan atau sedang tidak sehat. Kalau memungkinkan Elkogers, Anda bisa siapkan pengemudi cadangan ya, agar bisa bergantian saat menyetir jika Anda membawa mobil. Atau kalau misalnya Anda berkendara membawa motor, pastikan keduanya itu bisa menggunakan motor dengan baik gitu. Kadang saya di jalan gitu Elkogers, jadi saya sama teman gitu, ketika dia sedang kelelahan atau terlihat kelelahan gitu ya, saya menawarkan diri untuk bergantian, apalagi perjalanannya cukup jauh gitu ya. Dan beristirahatlah secara berkala, idealnya setiap sekitar 2 jam atau lebih cepat lah 1,5 atau 1 jam gitu ya, jika memang sudah mulai merasa kelelahan. Jangan sampai memaksakan diri ya, karena hanya Anda ingin sampai dengan cepat gitu Elkogers. Karena walaupun Anda pengennya cepat-cepat, terus Anda memaksa diri untuk minum kopi atau minuman energi gitu ya, nah itu bukan pengganti tidur yang cukup. Jadi selain kondisi pengemudi, juga keselamatan penumpang harus Anda wajib menjadi prioritas nih. Pastikan juga ya semua penumpang menggunakan sabuk pengaman jika di dalam mobil. Jika membawa anak-anak, gunakan kursi keselamatan anak yang sesuai dengan ukuran badannya. Yang menggunakan motor, pastikan helm sudah sesuai standar SNI, jaket, sepatu juga gunakan ya. Kalau misalnya berpergian jauh, amannya sih pakai sepatu ya, dan gunakan juga masker Elkogers. Jangan lupa juga di plat motornya diisi plat ya, knalpotnya jangan brong ribut soalnya nanti. Hindari menggunakan ponsel saat menyetir Elkogers ya, dan pastikan barang bawaan Anda tidak menghalangi mobilitas pengemudi.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Curhat nih, tapi pakai pantun ya.
4: Emang apa sih?
3: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
4: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
5: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
6: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Bebas ya, Anda bebas pergi kemana saja, liburan kemana saja, kapanpun Anda mau Elkogers, asal tidak jam kerja ya liburannya. Dan tentunya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, apa saja sih yang penting dilakukan sebelum perjalanan liburan jarak jauh Anda menggunakan kendaraan pribadi Anda dilaksanakan, diterapkan gitu Elkogers ya. Mulai dari memeriksakan kondisi kendaraan Anda, merencanakan rute dan anggaran, dan tentunya menjaga kondisi pengemudi serta keselamatan penumpang. Semoga saya doakan perjalanan liburan Anda berjalan dengan lancar, Elkogers, nyaman dan selamat sampai tujuan, serta baliknya juga selamat ya, tanpa kurang suatu apapun. Karena sudah pukul 11 siang waktu studio Elkoger Radio Bali, saatnya saya Desta Arita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang kali ini ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat mempersiapkan liburan Anda, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
5: Om Swastiastu. Bu Sintia.
6: Om Swastiastu, Gek Tri, ada apa, Gek?
5: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain anda. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
6: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rang-rang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
5: Wah, Bu Sintia aja top markot. Jadi yakin nih jahit di sini.

0: Bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
1: Wih, suksema nih Bu Cynthia, suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Cynthia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama loh ya. Jangan janji-janji selesai, tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
0: Ah, Getri nih, inget aja, ibu jadi malu.
2: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 El Cobra Radio Bali. 96.9

рудорости. Урусо поритам парпопосо, мам пундори акакси.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Yoko Gary di Bali, makan tomat pakai semat. Selamat hari Jumat, kita menemani sama Kari Purnama seperti biasa di ajang High Noon. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.

96.9 Noko Gary di Bali setiap memasuki hari Jumat. Biasanya suasana ataupun vibes di kota-kota besar termasuk di seputaran Denpasar dan juga sekitarnya itu mulai saya rasa berubah nih Noko Girls. Nah jika diperhatikan raut wajah teman-teman di sekitar Anda ya, mungkin kalau misalkan saat ini Anda sedang makan siang bersama teman-teman Anda, boleh diperhatikan dulu wajahnya ya, dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Bisa terlihat dari ekspresi yang memang awalnya tegang apalagi jika sudah memasuki hari Senin. Nah, tapi setelah masuk

Untuk ke hari Jumat nih, tiba-tiba lah kok berubah ya? Istilahnya bertransformasi menjadi wajah dengan penuh keceriaan. Nah, kira-kira siapa nih dari Anda yang sekiranya sudah memperhatikan hal sekecil ini nih, Alkogirls? Atau mungkin ada di antara Anda yang malah mengalami hal yang saya katakan tadi ya. Jadi, hal seperti ini memang biasa kita rasakan dan juga bukan hanya sekedar perasaan saja seperti itu ya. Jadi, ini juga bukan tanpa alasan, karena pertama yaitu faktor kelelahan ini memainkan peran utama, apalagi untuk Anda yang memang sibuk terus ya dengan rutinitas dan juga pekerjaannya dari hari Senin bahkan dari awal bulan lalu. Nah, seiring berjalannya hari-hari kerja yang bisa dibilang cukup panjang, orang-orang juga merasa semakin membutuhkan yang namanya istirahat. Dan ya, akhir pekan seperti saat ini memberikan kesempatan untuk menyegarkan tubuh, menyegarkan pikiran, serta mengisi ulang energi yang sudah terkuras sebelumnya. Nah, inilah alasannya Alkogirls mengapa banyak sekali orang memilih akhir pekan ini sebagai waktu yang ideal untuk merencanakan liburan singkat. Nah, ngomong-ngomong soal liburan nih, kira-kira hari ini ataupun besok sudah ada rencana mungkin untuk mengisi liburannya? Ya, memang ya, rekomendasinya memang cukup banyak sekali nih Alkogirls, apalagi kita yang tinggal di Bali khususnya ya sebagai daerah pariwisata. Jangan sampai masyarakat lokal tidak mengenal tempat wisata yang malah justru terkenal ke mancanegara. Dan seperti biasa nih Alkogirls, di hari Jumat ini yang cukup cerah di luar sana ya, saya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alkogirls Radio Bali seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan menghadirkan informasi serta tips dan trik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Alkogirls Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Dan itu 6.9 Local Gear Radio Valley. Ya memang ya, kalau misalkan di hidup ini yang namanya manajemen, entah itu manajemen waktu ataupun manajemen keuangan dan manajemen dalam bentuk bisnis, itu memang sangat penting dan juga sangat diperlukan. Dan sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja nih Local Gears, jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wira usaha. Dan untuk Anda yang saat ini ingin mendalami lebih dalam lagi terkait dengan ilmu manajemen, saya sarankan untuk Anda kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan kampus STIMI Handayani merupakan kampus manajemen yang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal, alumni-alumninya memang sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang nih Local Gear, seperti yang sudah saya katakan di awal, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya kira-kira lokasi kampusnya ada di mana? Nah, untuk lokasi kampus STIMI Handayani tepatnya ada di pusat Kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirma Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang memang berencana habis kuliah mau nge-mall ataupun mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set sudah sampai ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Local Gears, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Radio Bali.

96.9 Ilkoger Radio Bali, yang namanya wanita nih Ilkoger. Ya bisa dibilang adalah suatu manusia ya. Maksudnya adalah suatu makhluk yang bisa dibilang unik nih Ilkoger. Tapi bukan karena saya wanita nih, bukan ya. Dan beberapa dari rekan saya juga ada yang mengatakan kenapa wanita itu sulit sekali dimengerti ya. Kadang moodnya baik, kadang paginya bahagia, terus nanti siangan aja, siangan dikit aja ya bisa berubah jadi marah seperti itu. Ya memang yang namanya wanita itu memang memiliki keunikannya masing-masing ya. Entah itu dari segi perasaan ataupun dari segi moodnya ataupun ya yang lain sebagainya nih Ilkogers. Dan dari keunikan-keunikan tersebut ataupun dibalik keunikan-keunikan tersebut, memang si wanita itu mempunyai suatu kelebihan-kelebihan juga ya. Ya memang yang namanya manusia kalau udah punya kekurangan pasti ada kelebihannya. Dan berbicara soal kelebihan daripada wanita yang sebagian besar ya, bukan hanya saya saja ya, ini adalah dimana sangat pintar ataupun sangat peka, terutama dalam hal perbelanjaan ya. Entah itu belanja bulanan, entah itu melihat diskon ya dari jauh-jauh hari, oh udah ada diskon nih ya, seperti itu ya misalnya. Dan masih banyak lagi kepekaan-kepekaan yang memang dimiliki wanita ya. Dan bukan hanya itu saja Ilkogers, si wanita ini sendiri juga memiliki insting yang kuat. Gimana ya caranya biar belanja hemat, biar dompetnya aman, biar dapur juga tetap penuh, itu gimana caranya? Pokoknya harus bisa. Saya juga ya ingin seperti itu nih Ilkogers. Dan mungkin dari Anda nih ada yang memang menginginkan hal yang seperti yang sudah saya katakan tadi ya, dimana belanjanya hemat, gimana caranya biar dompetnya aman, gimana caranya biar dapurnya tetap penuh dan juga kebutuhan buah hatinya tetap terpenuhi ya, pastinya harus pintar-pintar yang namanya memanajemen keuangan. Dan bukan hanya itu saja, Anda juga harus pintar untuk memilih tempat belanja nih Ilkogers, khususnya belanja bulanan. Dan berbicara soal belanja bulanan, jangan diragukan lagi untuk Anda putuskan sekarang juga belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda. Dan untuk alasannya ya, semua ada di sana Ilkogers, selain lengkap, murah dan juga pastinya ada promo menarik setiap harinya. Dan kali ini saya akan membocorkan sedikit Ilkogers beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Pocari Ion Water ukuran 500 ml, mendapatkan potongan harga senilai 1.500, 2 pieces minimal 2 dan juga kelipatan 2. Ada juga Vibe Mini 100 ml yang botol, ini juga mendapatkan potongan harga senilai 1.500 rupiah, 2 pieces minimal 2 dan juga kelipatan 2. Ada juga Promina Yogurt rasa strawberry di ukuran 8 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp1.400. Ada juga Paseo Bathroom White 12 roll, mendapatkan potongan harga senilai Rp10.500. Madu TJ Murni di ukuran 150 gram, mendapatkan potongan harga senilai Rp2.300. Dan ada juga Babyo Minyak Telon Plus ukuran 60 ml, mendapatkan potongan harga senilai Rp2.000. Dan yang terakhir nih Ilkogers, ada juga Mama Bear kapsul ASI booster yang isi 30 di harga Rp49.700 saja. Dan masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini...

0: kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Dewa. Jadi Universitas Warmadewa bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern ya, Togers, itu tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, dengan teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi Unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum ini, industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan memang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga nih Alkogers, ada juga teknologi pangan dan juga hasil pertanian. Dan yang terakhir nih ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan juga berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda yaitu staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok juga nih ke fasilitas kampusnya Alkogers. Kelasnya sudah bersih, sudah ber-AC, labnya juga sudah lengkap dan juga yang paling penting pastinya sudah ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Oko Gary di Bali, yang namanya Jalan Raya ya bukanlah milik pribadi, melainkan ruang publik yang memang menuntut adanya sikap saling menghargai antar pengguna jalan. Dan penyebab utama kecelakaan itu bukan semata-mata karena kondisi jalan saja nih Oko Gary, tetapi juga di sisi lain ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu kurangnya empati antar pengendara. Nah, bisa ya kita beri nilai dan juga pendapat sendiri nih Oko Gers mengenai lalu lintas kita saat ini ya. Terkadang ada beberapa oknum pengemudi yang istilahnya tidak mau mengalah, tergesa-gesa dan juga mudah terpancing emosi di jalanan. Nah, solusinya dari hal tersebut ya sebenarnya cukup simpel saja Oko Gers, yaitu kita harus mampu mengendalikan ego, karena memang di balik lagi ya ke pernyataan saya yang di awal ataupun pembahasan kita yang di awal, yaitu jalan yang memang itu milik pribadi, milik publik ya, bukan milik pribadi lagi Oko Gers. Dan dalam konteks ini, etika di jalan raya itu menjadi fondasi penting dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman, tertib dan juga sangat nyaman untuk kita gunakan. Nah, untuk Anda yang saat ini sekiranya sedang dalam perjalanan ya, jangan lupa juga untuk tetap utamakan keselamatan Anda dan juga keselamatan pengendara lainnya juga, serta apapun aktivitas Anda di siang hari ini, entah itu istirahat, entah itu selonjoran, entah itu minum air ya kan. Bisa langsung tetap atensi dan juga masih bersama Elko Radio Bali yang masih akan tetap setia menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Elko Radio Bali. Dan pastinya untuk itu jangan kemana-mana nih Elko, tetap atensi ya bersama saya Kori Purnama sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Koga Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Kesehatan mental generasi muda, terutama anak-anak, berawal dari bagaimana cara orang tua mengatur pola asuh ke anak-anak mereka. Tapi tidak jarang nih Alkoger, niat baik orang tua malah justru jadi bumerang ya istilahnya bagi si anak itu sendiri, terutama untuk jangka panjang pada saat dia dewasa nanti. Nah, salah satunya adalah sikap narsistik. Nah, jadi untuk Anda yang kira-kira bertanya apa itu yang disebut dengan narsistik ya. Jadi narsistik ini adalah sifat ataupun kondisi mental di mana seseorang memiliki rasa percaya diri yang cukup berlebihan, merasa paling penting dan juga haus akan pujian serta kurang berempati terhadap orang lain. Dan faktor yang biasanya menjadi pemicunya adalah kebiasaan anak yang memang dituntut untuk selalu sempurna. Entah itu melalui prestasi akademik serta non-akademik dari si anak ini, dan juga status keluarga dan juga bahkan penampilan fisik si anak demi gengsi keluarga. Dan dampaknya yaitu si anak ini jadi tidak mengerti caranya menjalin relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya ya, dan juga hanya memperdulikan pengakuan orang lain kepada dirinya sendiri saja nih Alkogers. Dan bukan hanya itu saja, terlalu fokus memanjakan anak dengan fasilitas materi, terutama di zaman sekarang ya, kerap kali orang tua juga melupakan rasa kepedulian sosial. Nah, sifat narsistik ini bukan bawaan lahir Alkogers ataupun genetik saja. Jadi hal ini bisa dicegah lewat pola asuh yang penuh dengan kesadaran dan juga rasa empati yang memang ditanam sejak dini. Dan saran saya nih juga ya, jadi mari pelan-pelan kita rubah untuk fokus kepada kesehatan mental anak, terutama untuk jangka panjang, agar nantinya si anak ini tumbuh bukan hanya banjir materi saja, tapi malah justru kering rasa empati.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elko Gary di Bali, Elko Gers zaman sekarang itu semua orang ya pengennya serba instan ya. Mau makan pesan online, mau viral pengen instan ya. Jadi jarang ya ada yang mengikuti proses, apalagi prosesnya cukup lama. Nah, padahal ada satu hobi yang mengajarkan kita arti kesabaran yang sesungguhnya. Nah, kira-kira hobinya apa nih itu Elko Gers? Ya, benar sekali Elko Gers, yaitu hobi mancing ya. Nah, buat Anda yang mengaku paling sabar sekota Denpasar, buktikan dengan mengikuti lomba mancing ikan lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman. Dan bukan hanya dapat ikan saja nih Elko Gers, Anda juga bisa dapatkan hadiah menarik seperti sepeda motor metik, ada juga kulkas TV 32 inch, ada juga sepeda gunung dan juga door prize menarik lainnya. Waduh, untung banget ya. Jadi boleh Anda catat dulu di tanggal 11 Oktober 2026 di jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang yang beralamat ataupun berlokasi di Tukat Bindu di Jalan Turi Banjar Ujung Kesiman. Dan untuk biayanya itu di Rp50.000 on the spot. Jadi tunggu apa lagi? Keep jadwal Anda dan juga keep uang Anda sekarang juga serta menangkan hadiah menariknya. Nah, acara ini pastinya disponsori oleh 96,9 FM Elko Gear Radio Bali.

0: Om Swastiastu. Bu Sintia.
1: Om Swastiastu, yeah, Gek Tri, ada apa, Gek?
0: Gek mau jahit, Bu. Gek kan baru datang dari Klungkung. Beli kain anda. Kainnya bagus-bagus banget. Baiknya dijahit model apa ya?
1: Oh, kalau kain tenun khas Bali seperti endek, songket, gringsing, cepuk, rang-rang, sangat bagus dijadikan kemeja, dress, atau blazer. Tapi kalau mau dibuat selendang, obi belt, tas, dan dompet juga bisa. Dikreasikan macam-macam, bisa kok.
0: Wah, Bu Sintia aja top market. Top, jadi yakin nih jahit di sini?
1: Gitu dong, kita harus ikut melestarikan kain tenun khas Bali dan mendukung UMKM di sekitar kita.
0: Jadi pengen merintis usaha dari kain-kain ini, tapi gak butuh inspirasi, Bu, biar produknya bagus dan up to date juga.
1: Tenang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali atau Dekranasda Bali sering mengadakan event berkaitan dengan tenun khas Bali. Nah, Gek bisa dapat inspirasi dari sini. Cocok banget untuk Gek yang bergerak di industri kreatif, apalagi kriya atau pembuatan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Pengrajin tenunnya juga tersebar di berbagai kota kabupaten di Bali. Nanti Bu antar deh ke sentra-sentranya.
0: Wih, suksema nih Bu Sintia. Suksema banget. Nanti jahitnya di Bu Sintia deh. Tapi jadinya jangan lama-lama lo ya. Jangan janji-janji selesai tapi mundur aja terus kayak waktu itu.
1: Ah, Getri nih, inget aja ibu jadi malu.
2: Sebagai masyarakat Bali, sudah semestinya kita peduli dan turut serta melestarikan tenun khas Bali. Dukung para pengrajin tenun Bali dan UMKM di sekitar kita. Tenun khas Bali, cantik, unik, dan berkelas.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 Alko Gary di Bali, single terakhir dari miliknya Westlife yang berjudul Forever, yaitu Selamanya. Nah, sama halnya dengan kami, 96.9 Alko Gary di Bali akan senantiasa menemani ruang dengar Anda sepanjang masa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih Alko Gary untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi bersama saya. Dan semoga informasi yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bar.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 FM. The Amazing FM. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa aja ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.6 LKG Radio Bali. Selamat sore LKG. Sore hari ini seperti biasa akan ada Ayu Indra yang menemani Anda, tentunya di Sunset Program sampai nanti di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang mau request boleh banget dari sekarang ya, dan chatting terus di 96.6 LKG Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Ari Lasso dengan judul Hampa. Aduh, ini bagaimana dulu kabar Anda Elko Gear di sore hari ini? Apakah ada dari Anda yang mungkin saat ini sedang merasa hampa ditinggal seseorang? Jangan ya, duh, jangan dibawa mellow, jangan dibawa galau Elko Gear. Tentunya sore hari ini kan cuaca juga lagi cerah, terang benderang sekali. Jadi mood kita juga harus happy dong. Jangan dibawa galau-galau aja Elko Gear. Dan tentunya bagaimana dulu kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya baik dan juga sehat ya. Dan tentunya juga lancar segala urusan dan kegiatan Anda di sore hari ini Elko Girls. Dan tentunya seperti biasa Ayu Indra ini, suara dari Ayu Indra ini kembali hadir menemani Anda di Sunset Program edisi hari ini, pastinya hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dan tentunya setiap hari Jumat ini di jam 4 sampai di jam 6 sore saya akan memutarkan lagu-lagu asik koleksi Elko Gear Radio Bali dan juga lagu-lagu favorit Anda. Jadi untuk Anda yang mau request, boleh banget dikirim aja dari sekarang Elko Gear, mau itu lagu happy, lagu yang bikin mood Anda semangat, atau lagu galau atau melo kayak Ari Lasso ini yang hampa ini juga boleh banget ya. Jadi dikirim aja dari sekarang, enggak usah malu-malu Elko Gear, tenang aja, pasti akan saya putarkan lagunya dan pasti akan saya bacakan requestannya. Untuk Anda yang mau request lagu boleh banget tentunya langsung aja hubungi nomor WhatsApp Elko Gear yaitu di nomor 081 236 155 969. Dan tentunya juga ada di Instagramnya di Elkoga FM. Dan tentunya juga ada di Facebooknya di Elangkosa Gagana. Selain saya memutarkan lagu-lagu favorit Anda, pastinya saya juga akan memutarkan atau membawakan nih beberapa tips and trick topik yang memang lagi on fire di masa kini, mulai dari drama atau berita mungkin, atau juga tren makanan dan minuman yang memang kekinian dan gaya hidup Gen Z yang memang unik, kreatif dan juga penuh warna seperti saya Elko Gear. Jadi tetap atensi terus ya di Elko Gear Radio Bali. Dan tentunya untuk membuka sesi ini saya ingin memutarkan satu single yang pastinya keren dan asik banget. Tentunya ini salah satu single lagu dari The Weeknd, ini dia One of the Girls. Happy listening, Elko Gears.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bar.

96.6 Gear Radio Bali. Elko Gears, apakah Anda pernah nih menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Kenapa? Karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen, kita bisa pakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja, Elko Gears. Mulai dari jadi pegawai negeri, jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget, Elko Gears. Dan tentunya juga, tahukah Anda kampus manajemen terbaik yang ada di Bali adalah STIMI Handayani. STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang terbaik yang ada di Bali, Elko Gears. Selain terbaik, udah pasti yang paling legend, paling pertama, paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Tentunya kampus legend ini udah pasti terkenal banget, alumni-alumni itu terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, Elko Gears. Mulai dari pemerintahan, swasta, terus bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Dan kenapa? Karena pastinya mereka ini sudah menguasai yang namanya ilmu manajemen tersebut, Elko Gears. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun udah pasti pakainya ilmu manajemen. Dan tentunya lokasi kampus STIMI Handayani ini dekat pusat kota Denpasar pastinya, Elko Gears. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Dan kalau masih bingung, mereka itu ada di Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So misalnya mau habis kuliah, mau nge-mall gitu ya, bisa banget, apalagi mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, Elko Gears. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan ya, daftarkan diri Anda sekarang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp, yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, Elko Gears, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.6 LKG Radio Bali. It's time to membacakan requestan LKGers. Jadi ini sudah banyak sekali yang bergabung, tentunya lewat WhatsApp dulu ya. Kita bacain satu per satu. Dan tentunya juga semua lagu yang sudah di request ini sudah saya masukkan ke playlist yang sebentar lagi akan saya putarkan. Dan tentunya kita sapa dulu, di sini sudah ada Adi Suputra yang sudah bergabung. Katanya bilang, "Halo, selamat sore Ayu." Selamat sore juga Adi Suputra di sana. "Saya Adi Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali." Yang katanya bilang, "Bisakah request lagunya Fanny Swegi yang judulnya Dharma?" Tentu bisa dong Adi Suputra, apa sih yang gak bisa gitu ya. Selagi lagunya itu ada di playlist, pasti Ayu ini akan putarkan. Kirim salamnya buat Ayu Indraja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Madehendra Saputra. Tadi Adi Suputra, sekarang Madehendra Saputra ya. Dari Desa Tua Marga Tabanan yang sudah present. Oke, siap. Terima kasih loh ya. Kirim salam request lagunya, katanya mau lagunya Kotak yang judulnya Haters. Kirim salamnya buat aku aja nih yang lagi santai. Aduh, enak banget ya santai-santai di sore hari ini. Apalagi cuacanya itu cerah dan cocok banget untuk Anda yang mungkin sedang bersantai sambil ditemani dengan teh hangat atau es teh maksudnya Alkogers. Aduh, pasti nikmat sekali itu ya. Dan tentunya juga katanya bilang buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali Madehendra. Dan lagunya ini sebentar lagi akan saya putarkan ya, karena sudah saya masukkan playlist juga. Dan kita scroll lagi Alkogers, di sini ada Tuti ya yang sudah menyapa kita dari Gianyar, yang katanya mau request lagunya Sheila on 7 yang judulnya Memori Baik. Kirim salamnya buat semua, selamat sore dan sukses selalu. Oke, terima kasih Tuti, lagunya sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan yang terakhir yang saya bacain juga di sini ada Douglas yang sudah menyapa kita Alkogers, katanya bilang, "Alkogers sore Mbak Ayu, saya Douglas dari Denpasar." Oke, selamat sore juga Douglas di sana. Katanya Douglas di sini mau request lagunya Kes-Kes yang judulnya Matches. Salam kirim salamnya itu buat semua pendengar Akoge aja. Selamat sore dan buat Mbak Ayu yang cut, diputerin ya lagunya, jangan di-cut juga. Oke deh, tenang aja, pasti akan saya putarkan dan saya tidak akan memotong-memotong ataupun cut-cut lagu Alkogers. Jadi tenang saja ya Douglas, pasti akan saya putarkan lagunya. Dan tentunya di sini Alkogers, Douglas ini menyapa atau mengirim salam nih buat semua pendengar Alkogers Radio Bali di sore hari ini. Dan tentunya buat Anda yang belum request lagu ataupun belum kirim salam, boleh banget ya dikirim aja dari sekarang. Dan kalau gitu kita puterin dulu ya requestan dari Adi Suputra. Ini dia Fanny Swegi dengan judul Dharma.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKG Radio Bali. LKGers, apakah ada nih dari Anda yang memang suka sekali atau hobi sekali dengan yang namanya memancing? Jadi ini bukan memancing sebuah permasalahan ataupun memancing pertengkaran ya LKGers, tapi adalah memancing ikan. Atau biasanya mancing itu jadi waktu luang ataupun mengisi waktu kosong Anda ke Gers. Wah, siapa nih yang punya hobi seperti ini nih? Kali ini pastinya ada kabar seru banget ke Gers. Gimana kalau hobi mancing Anda kali ini itu bukan hanya membawa pulang seekor ikan saja, tapi juga berkesempatan membawa pulang hadiah-hadiah menarik ke Gers. Mulai dari sepeda motor matic, kulkas, TV 30 inci, sepeda gunung, sampai dengan super duper door prize lainnya ke Gers. Wih, siapa yang tidak mau ya untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik seperti ini? Jadi kalau misalnya Anda ingin, langsung aja ke Gers catat tanggalnya ke Gers, di mana ada lomba mancing ikan lele tukat banyu, tukat bindu yang akan digelar pada Minggu 11 Oktober 2026. Waduh, ini sebentar lagi Oke Gers nih, tentunya udah hari Jumat ya, tinggal 2 hari lagi nih acaranya. Jadi acara ini digelar pada pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang atau WITA ya. Di mana lokasinya itu ada di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman. Dan biaya pendaftarannya ini lumayan terjangkau banget Oke Gers, yaitu hanya sebesar Rp50.000 dan bisa bayar langsung di tempat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, ajak mungkin teman, ajak keluarga ataupun sesama penghobi mancing untuk siap meramaikan keseruannya. Siapa tahu Anda yang beruntung membawakan pulang hadiah utamanya LKGers. Jadi keep jadwalnya mulai sekarang dan menangkan hadiahnya. Dan tentu acara ini disponsori oleh 96.9 FM LKG Radio Bali. Jadi buruan daftarkan LKGers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Sila on Seven dengan judul Memori Baik. Tentunya sudah saya putarkan untuk Anda yang sudah request ya di sore hari ini. Semoga Anda terhibur dan sempat untuk mendengarkan lagunya. Dan untuk Anda yang saat ini belum request ataupun belum salam-salam, boleh banget LKGers dikirim aja dari sekarang, karena pastinya saya masih punya waktu sekitar 1 jam lagi untuk menemani Anda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang belum request, boleh banget dikirim dari sekarang, yaitu di nomor WhatsApp Elkoga, yaitu di nomor 081236155969. Dan juga tentunya bisa di sosial media Elkoga Radio Bali, yaitu di Instagramnya di @elkogafm dan juga di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Pastinya saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

96.6 Ponelco G Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Passenger dengan judul Let Her Go. Waduh, ini kalau misalnya kita dengerin lagu ini di sore-sore gini udah pasti bikin kita merenungkan sesuatu gak sih Elke Gears? Atau mengingatkan kita kalau terkadang kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ataupun sesuatu setelah kita kehilangannya. Duh, cukup bikin kita ikut merenung ya di sore hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini ingin merenung juga sambil mendengarkan lagu favoritnya itu keputar di Elke Gears di Bali, boleh banget dong langsung aja kirim salam dan juga kirim requestannya dari sekarang. Dan tentunya juga kita sapa-sapa dulu Elke Gears yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Di sini sudah ada Tia dari Gianyar ya. Katanya bilang, halo kak, aku Tia. Katanya mau request lagunya Zaza yang judulnya Nobody Gets Me dong. Salamnya buat kakak aja. Selamat bertugas. Terima kasih kak. Oke, terima kasih kembali Tia di sana. Sebentar lagi akan saya putarkan ya lagunya. Ditunggu saja. Dan selain itu di sini juga sudah ada Putra dari Denpasar ya. Katanya mau request lagunya 5 Minutes yang judulnya Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh. Oke deh, salamnya buat kakak penyiarnya aja. Please kak diputer ya lagunya, jangan sampai kelewatan. Oke, aduh tenang aja Putra, pasti akan saya putarkan kok lagunya. Waktu saya masih panjang nih nemenin Elko Girls yang belum bergabung tentunya ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada siapa nih di sini? Udah ada Dek Chandra ya, katanya dari Denpasar yang bilang gini nih Elko Girls. Kak, tolong dong puterin lagunya Raisa dan juga Isyana Saraswati yang judulnya LDR. Duh, pas banget nih lagi ngerasain banget. LDR itu memang susah banget ya, Kak. Pengen rasanya teleportasi ke satu tempat ke tempat yang lain. Waduh, Dek Chandra, kalau misalnya ingin teleportasi, saya pun juga ingin seperti itu Elko Girls. Andai saja ya kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Sabar aja ya Dek Chandra, emang paling ujian paling sulit itu adalah menahan rindu tapi dibatasi oleh jarak dan juga layar handphone doang Elko Girls. Ya itu berat banget nih. Katanya di sini juga yang terakhir kirim salamnya buat spesial buat pacar aku tersayang yang lagi nunggu jauh di sana. Dan buat kamu yang lagi di seberang pulau sana, kangen berat nih, semangat ya kuliah dan juga kerjanya. Jangan lupa makan, jangan telat ngabarin aku, dan tungguin aku kesana. Aduh, so sweet banget ya dikirimin salam lewat radio. Dan tentunya kalau misalnya Anda mau kirim-kirim salam juga Elko Girls buat keluarga ataupun buat pacar

Maksudnya Elko Girls, dan jangan lupa juga dengerin siaran Elko Girls di Bali saat ini. Dan langsung saja ya, kita sebagai penawar rindu, kita persembahkan dulu nih spesial buat Echandra. Ini dia Raisa dan juga Isyana Saraswati dengan judul LDR.

0: 96.9
1: El Kogar Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cung. Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.6 Koge Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari 5 Minutes yang judulnya Semakin Ku Kejar Semakin Engkau Jauh. Nah, kalau urusan mengejar sesuatu, jangan hanya mengejar soal cinta, cinta dan juga cinta ya Kogers. Tapi juga harus mengejar yang namanya mimpi dan masa depan Anda. Jadi buat Anda yang saat ini sedang mempersiapkan masa depan, saya punya pastinya informasi yang menarik nih seputar kampus Alkogers. Buat Anda yang saat ini masih saja bingung harus mikirin kuliah di mana, tenang saja Alkogers, karena pastinya saya punya rekomendasi kampus yang udah pasti perfect banget. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa dengan mengambil Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologinya. Di mana tentunya Unwar ini sudah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Alkogers. Dan Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Selain itu, di sini juga sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A nih, Alkogers, yang pastinya harus Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi. Agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selanjutnya yang kedua adalah peternakan Alkogers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan selain itu yang ketiga adalah teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka ini berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir Alkogers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal segarakerti. Dan tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister Alkogers. Selain itu dari fasilitasnya udah pasti super duper lengkap banget, di mana kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap serta sudah free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya mau kuliah di mana. Jadi langsung saja daftarkan diri Anda untuk langsung kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudirte MP di nomor 081-338-605-310 atau juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarte SSC MSI di nomor 081-338-576-547.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

selain membacakan sebuah requestan, tentunya saya juga ingin bertanya sedikit Nilko Gears tentang siapa sih yang kalau misalnya membuka sebuah sosial media pasti langsung yang namanya drooling gara-gara lihat makanan gitu ya lewat di beranda. Tapi jujur Nilko Gears, tren kuliner kita tuh emang cepet banget ya geraknya, mulai dari makanan yang manis-manis sampai dengan makanan pedas yang mungkin bisa bikin keringetan gitu. Semuanya pokoknya ada di sosial media Nilko Gears. Tapi sebagai anak muda yang pengen tetap update tanpa takut boncos ataupun kolesterolnya naik, tentu kita juga harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih makanan dan juga minuman. Nah tentunya kali ini saya bakal bahas sedikit mengenai deretan makanan yang lagi hits banget Nilko Gears. Plus saya akan berbagi tips biar Anda itu tetap bisa ikut tren tanpa harus merasa bersalah ke badan Anda. Penasaran Nilko Gears? Kita bahas dulu ya makanan pertama yang memang lagi booming banget di mana-mana. Siapa lagi nih kalau bukan pistachio kunafa? Pastinya apakah Anda pernah mencoba atau sudah mencoba salah satu makanan yang lagi hits atau booming banget ini Nilko Gears, di mana dessert asal Timur Tengah ini yang memadukan tekstur yang memang tipis terus kata ivinya renyah dengan krim pistachio gurih yang benar-benar jadi primadona makanan gitu Nilko Gears. Karena ketika saya membuka sebuah aplikasi pasti semuanya tentang ASMR pistachio kunafa, maksudnya Nilko Gears. Jadi tergiur kalau misalnya melihat makanan yang satu ini. Dan kalau misalnya Anda ingin mencoba makanan yang satu ini Nilko Gears karena rasanya mungkin rich, terus juga manis, jangan dihabiskan sendirian. Sekali lagi, jangan dihabiskan sendirian Nilko Gears. Coba mungkin Anda sharing dulu ke teman-teman atau terus sama keluarga juga. Dan tentunya juga plus minumannya itu harus es tawar atau teh tawar hangat lah biar gak gampang enak ya Nilko Gears. Tapi harus digaris bawahi tanpa gula supaya lebih seimbang gitu. Dan selain makanan dari pistachio kunafa, ada juga ragam olahan mentai dan juga mie pedas chili oil. Siapa nih yang tidak asing lagi dengan yang namanya dimsum mentai ya, dimana saus mentainya yang creamy, smoky itu dipadu dengan salmon ataupun ikan ataupun ayam maksudnya Nilko Gears, ditambah mie pedas chili oil yang wanginya itu udah pasti nampol dan emang juara banget buat pembangkit nafsu makan ya. Tapi kalau misalnya Anda makan mentai, pastikan sausnya itu tidak berlebihan. Dan buat pecinta mie pedas, tahu loh batasan lambungnya ya, jangan sampai niatnya mau kulineran malah ujung-ujungnya GERD-nya kambuh atau asam lambungnya naik. Dan buat Anda yang mau balance atau lagi ngurangin kalori, ada tren yang namanya healthy food kayak salad dan juga rice bowl rendah lemak yang dikagumi lah oleh anak muda sekarang Nilko Gears. Tapi hati-hati juga sama saus kayak mayo dan lain sebagainya. Coba ganti lebih ke minyak zaitun ataupun lemon yang lebih sehat dan juga praktis. Nah itu dia beberapa deretan kuliner hits dan juga beserta tips cantik atau tips cerdasnya supaya Anda tetap bisa menikmati makanan enak dengan cara yang lebih sehat dan juga mindful. Jadi jangan lupa dicoba trik yang satu ini ya Nilko Gears.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

LKGR Radio Bali. LKGRs, untuk Anda yang saat ini punya hobi ya untuk memancing ikan, saya punya pastinya informasi yang tepat sekali untuk Anda ikutin ya LKGRs, yaitu adalah Lomba Mancing Ikan Lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman. Dan tentunya juga dapatkan hadiah sepeda motor matic, kulkas, TV 32 inci, sepeda gunung, dan doprice menarik lainnya. Jadi buruan ya LKGRs, ikuti lomba yang satu ini. Dan untuk informasinya lebih lengkap Anda bisa ikuti, yaitu di tanggal 11 Oktober tahun 2026, tepatnya di jam 8 pagi sampai di jam 12 siang. Dan lokasinya udah pasti di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman. Dan untuk pendaftarannya ataupun biaya pendaftarannya murah banget LKGRs, udah pasti terjangkau sekali, yaitu hanya sebesar Rp50.000 on the spot ya. Dan langsung aja keep jadwalnya dan menangkan hadiahnya. Tentunya acara ini disponsori oleh 96,9 FM LKGR Radio Bali. Jadi buruan daftarkan diri Anda LKGRs, langsung aja coba lomba mancingnya ya.

0: 96.6 LKGR Radio Bali. Waduh LKGR, tepat sekali waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu LKGR Radio Bali. Dan tentu artinya apa? Artinya perjumpaan kita sudah berakhir sampai di sini saja LKGR. Tapi jangan khawatir, dibawa happy saja, dibawa happy now saja, kayak satu single yang satu ini ya, dinyanyikan oleh Zid. Dan tentunya juga karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, itu artinya perjumpaan kita telah berakhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, yaitu dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKGR Radio Bali. Dan tentunya juga terima kasih banyak sudah request dan juga kirim-kirim salamnya ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di jalan ataupun lagi di jalan pulang kerja atau lagi galau juga sore hari ini. Gak apa-apa, dibawa happy aja tetap LKGR karena besok udah weekend ya. Dan kalau gitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

banget karena sore hari ini kita bisa melihat bagaimana mendung dan bagaimana kelabunya malam ya, tapi langit di sore hari ini ya, Elkogers. Namun bagi Anda mungkin semua yang udah lagi di jalan, lagi udah siap-siap pengen pulang, atau bahkan sekarang lagi udah sampai rumah gitu kan, karena emang cepet-cepet pengen pulang, udah pengen di rumah aja karena emang dari pagi rasanya bumi ini seperti oven yang panas banget gitu kan. Namun ya sepertinya Tuhan lagi berbaik hati. Di malam hari ini kita gak dikasih pergi dulu, kita suruh istirahat. Apalagi besok udah hari Sabtu gitu kan ya, biar bisa malam mingguan bareng Ayang mungkin. Dan kita dikasih cuaca yang cukup mendung, cukup sejuk lah di malam hari ini. Dan apalagi kalau nanti malam hujan kayaknya emang enak banget ya buat tidur-tiduran, buat rebahan santai di rumah sambil scroll TikTok, IG ataupun hanya mendengarkan Elko Radio Bali saja. Dan bagi Anda yang di sore hari ini tidak ada keingin mau keluar, atau bahkan Anda yang harus bepergian jauh karena udah deket hari raya gitu kan, mau pulang kampung sambil naik mobil biar Anda gak ngantuk di jalan, atensi Elkogers di Elko Radio Bali. Karena selama 2 jam ke depan Nata Prawira akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang tentunya menarik-menarik banget, agar bisa menambah mata kita menjadi lebih jeleng lagi. Dan biar Nata bisa sambil asik-asik, biar bisa enjoy-enjoy di jalan, Nata Prawira akan menghadirkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So, jangan kemana-mana, stay close.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: 90s,

kecil sejak dini, karena memang pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama jadi bukit. Tapi dengan kita menabung, mungkin apalagi lebih banyak menabungnya, pastinya bukitnya akan jadi lebih tinggi lagi. Siapa tahu akhirnya malah jadi gunung gitu kan ya. Dan mungkin juga ketika masih remaja, masih masa-masanya minta sama orang tua, rasanya kayak senang banget ya kan, kayak malas banget nabung, ngapain nabung, mending habisin pakai diri sendiri, buat pakai beli ini, beli itu, buat kepelan sama ayang mungkin. Tapi ketika suatu saat Anda sudah mulai berkeluarga, sudah mulai bekerja, sudah mulai menghidupi diri sendiri dengan gaji sendiri, apalagi Anda yang udah merasakannya di hari ini, ya menabung itu seperti hal yang ingin banget dilakukan tapi kayak agak sulit. Karena yang namanya kebutuhan bulanan dan buah hati di rumah itu harus selalu di restock kembali ya kan Alkogers. Namun tenang aja, selain memberikan pikiran dan beban kepada Anda di malam hari, di sore hari ini, Atap Ayora juga pasti akan memberikan Anda jalan keluarnya, yaitu dengan berbelanja bulanan dan buah hati di Klendis Grosir aja. Karena di Klendis Grosir itu selalu ada promo di setiap harinya, dan promonya juga banyak banget, bejibun Alkogers. Dan per hari ini ada Pocari Ion Water ukuran 500 ml yang PET. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500 per 2 picisnya dengan syarat minimal pembelian 2 dan kelipatan 2-nya. Lalu ada juga bagian yang suka keju nih, suka ngemil-ngemil keju, ada Sun Mary Biskuit Keju ukuran 80 gram roll. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Ada juga Pasio Bedroom White yang 12 roll, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500, Alkogers. Ada juga Kata Oma Gula Aren, yang bagi yang suka gula pasir ya, ada Kata Oma Gula Aren ukuran 63 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.700 per pembelian 2 picisnya dan kelipatan 2-nya. Lalu ada juga Mama Bear Kapsul ASI Booster isi 30, Anda bisa bawa pulangnya dengan Rp49.700 aja. Ada juga Chilgo Powder 3 Plus yang ukuran 270 gram yang box, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Dan tentunya ada banyak lagi promo-promo lainnya Alkogers, karena di Klendis Grosir itu banyak banget promonya. Dan dari list yang saya baca di depan saya pun itu panjang banget listnya, jadi gak mungkin saya bacakan semuanya ya. Jadi makanya langsung aja ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda, karena di Klendis Grosir yang terlengkap dan termurah.

Anna Femal Koger Radio Bali. Mungkin kita gak sadar ya Kogers, kayak kasihkan duduk di kantor atau kasihkan duduk di ruang kelas ataupun dimanapun Anda berada. Ketika udah duduk rasanya kayak gak sadar jam sudah berlalu sekitar 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan hingga 5 jam. Kita gak sadar bahwa kita udah duduk terlalu lama ya Kogers. Atau bahkan ketika Anda lagi berkendara pun, lagi touring jauh, rasanya kayak duduk itu gak kerasa gitu kan ya. Tata Anda udah duduk lama dan set dari pergi jauh sampai balik, sampai rumah, rasanya kayak dari tadi itu sebenarnya Anda duduk Alkogers, bukan berjalan-jalan kaki. Dan gak kerasa ternyata satu hari bisa berlalu tanpa kita melakukan aktivitas fisik yang bisa dibilang juga rasanya kayak minim banget gitu kan ya. Padahal tubuh kita sebenarnya bisa dibilang membutuhkan gerakan agar tetap sehat Alkogers. Dan ternyata kabar baiknya nih, ada kabar baik. Karena menjaga kebugaran sekarang ternyata bukan cuma tentang Anda harus pergi ke gym mungkin, dan Anda juga harus beli pakaian olahraga yang mahal, Anda harus beli kayak buat padel, beli raket yang sampai berjuta-juta gitu kan ya, Anda harus beli ini, beli itu, dan mungkin Anda harus mengikuti latihan-latihan yang sampai buat Anda gak bisa naik turun tangga besok harinya gitu kan. Enggak tau guys, sebenarnya kesehatan itu kayak bisa dibilang sepele, jadi gak baik jadinya. Bisa dibilangnya kayak mudah lah ya dibilangnya. Karena dari rekomendasi WHO yang saya dapatkan bahwa orang dewasa itu sebaiknya melakukan aktivitas aerobik intensitasnya sedang selama 150 sampai 300 menit per minggunya. Atau Anda juga bisa melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi selama 75 sampai 150 menit per minggunya, Kogers. Dan Anda juga bisa melakukan aktivitas untuk penguatan otot yang tentunya juga dianjurkan setidaknya 2 hari dalam seminggu. Mungkin kedengarannya kayak agak banyak ya, tapi tenang Kogers, kita juga bisa mengawalinya dengan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Pertama nih, Anda bisa berjalan kaki selama 10 menit aja setelah makan atau saat ada waktu untuk berjalan kaki, atau mungkin ketika jarak kantor ataupun kampus Anda ataupun sekolah Anda enggak terlalu jauh dari rumah, sebaiknya Anda berjalan aja Kogers. Lumayan kan ya, waktu 10 menit itu Anda gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna, yaitu berjalan ke sekolah, ke kantor, ataupun ke tempat-tempat lainnya. Dan bahkan nih, bagi Anda yang mau berjalan kaki ke kampus atau ke sekolah, saya juga sempat lihat sebuah penelitian, katanya nih, orang yang berjalan kaki ke tempat kerjanya, tempat untuk menuntut ilmunya, itu lebih pintar dibanding orang yang selalu bawa motor katanya tiap hari. Katanya nih ya. Dan kedua nih, Anda bisa menggunakan tangga jika situasinya memungkinkan, Alkogers. Dan ketiga juga, ketika emang Anda diharuskan untuk duduk yang sangat lama, sebaiknya Anda bisa melakukan sedikit peregangan secara berkala ketika memang gak bisa banget. Jadi kalau Anda suka berolahraga pun, Anda bisa coba deh ngajak teman atau mungkin ajak sekitar jalan-jalan di sore hari, Anda ajak bersepeda atau bahkan bermain ya sekedar permainan murah seperti bulu tangkis ataupun bola di lapangan. Mungkin ada lapangan renon dan lapangan-lapangan lainnya yang tidak perlu menyewa tempat, Alkogers. Dan itu bukan cuman buat tubuh lebih aktif aja ya, tapi kegiatan ini juga bisa menjadi sebuah kesempatan kita untuk bisa bersosialisasi. Dan aktivitas fisik secara teratur juga ternyata bisa membantu menjaga kebugaran jantung juga otot kita loh Alkogers, serta juga bisa mendukung kesehatan mental dan kualitas tidur, katanya dari WHO nih ya. Namun Anda juga bisa menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan tubuh ya, jangan sampai ketika Anda sudah merasa kurang sehat atau bisa juga Anda merasa enggak kuat untuk melakukan hal itu, tapi Anda tetap melakukan hal dengan intensitas atau aktivitas dengan intensitas yang lebih tinggi lagi, itu jadinya bukan lebih sehat ataupun jadi lebih kuat ya atau lebih bugar, tapi itu malah jadinya membugarkan yang namanya tenaga kesehatan.

El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

tonton semeton. Entah kenapa ya, mungkin karena ini emang lagi saya amati agak-agak naik hobi satu ini di Bali ya. Siapa sih warga Bali, masyarakat Bali yang gak tahu hobi yang lagi agak-agak ngetren belakangan ini? Bukan tentang motor, bukan tentang otomotif, tapi hobi mancing Elkogers. Dan banyak banget saya lihat dari kalangan anak muda, bahkan hingga bapak-bapak dan kakek-kakek juga ada yang suka sama hobi mancing ini. Dan jadi ayo deh, semeton mancing mania Bali nih ya, kita bisa ikuti lomba mancing ikan lele Tukat Bindu Banjar Ujung Kesiman Bali Elkogers. Anda bisa dapatkan hadiah, berbagai hadiah nih, ada sepeda motor Matic, ada kulkas, ada TV 32 inch nih bagi yang butuh TV di rumah nih, cocok banget Elkogers. Atau bahkan untuk menambah kesehatan ada juga door prize-nya sepeda gunung dan juga berbagai door prize lainnya. Dan bagi yang tertarik, pengen mencoba lomba-lomba mancing-mancing ikan lele nih ya, biar bisa disantap di rumah, catat tanggalnya di tanggal 11 Oktober 2026. Di pukul 08.00 hingga 12.00 WITA, dan untuk lokasi tepatnya, catat nih ya, catat. Di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman Bali dan Pasar. Dan untuk harga tiket masuknya juga murah aja kok ya, cuman dengan harga Rp50.000 dengan pembelian on the spot Elkogers. Jadi keep jadwalnya dan menangkan hadiahnya. Acara ini disponsori oleh 96.9 FM Elkogers Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Yang tentunya gak kerasa banget ya, jam sudah berjalan begitu cepatnya. Sudah masuk di 10 jam malam, berarti vibes kita sudah harus lebih pelankan lagi. Waktu sudah harus lebih kita nikmati lagi, karena waktu atau jam atau hari ini sudah akan berlalu begitu saja sebentar lagi, Alkogers. Dan selama satu jam ke depan, Narapoirat tentunya masih sih bakal nemenin Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, dengan menghadirkan tentunya masih banyak juga informasi-informasi dan juga tips-tips yang pastinya lebih menarik-menarik lagi. Dan biar Anda juga gak kalah galaunya, bukan galau ya, tapi Anda bisa menikmati malam hari ini. Narapoirat sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia yang akan saya hadirkan selama satu jam ke depan. So, jangan kemana-mana, bagi Anda yang menginginkan ruang baru, sudah saya putarkan juga tadi ruang baru ya. Dan selama satu jam ke depan, tentunya masih ada berbagai lagu-lagu yang akan menenangkan pikiran Anda di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Selama ini

Bali. Saya mau nanya nih sedikit Elkowers ya, mungkin apakah Anda sadar bukan cuman cinta yang paling luas yang akan menang Elkowers, tapi ketika Anda menguasai satu ilmu yang dimensinya paling luas, Anda bisa bekerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja Elkowers. Dan ilmu apakah itu? Ya, adalah ilmu manajemen. Ketika Anda ingin menjadi pegawai negeri, ingin menjadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausahawan, itu membutuhkan yang namanya ilmu manajemen, Elkogers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah, yaps, apalagi selain STIMI, Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun

1979. Dan kampus legend dan terkenal ini yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses dan terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali, ya Alkogers. Kenapa tuh Nat, kok bisa kayak gitu sih? Ya, karena ilmu di zaman itu diperlukan dalam bidang pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, yang aroma-aromanya adalah seperti teknik banget ya kan, ternyata juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan sudah terbukti efektivitasnya. Dan bagi Anda nih yang masih bertanya di mana sih lokasi dari kampus Timi Handayani, apakah ada di pelosok-pelosok atau di mana Nat? Enggak, tenang ya. Kampus Timi Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, Alkogers. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Kalau Anda masih bingung di mana sih itu Nat, Anda pasti pernah dong ya ke Jalan Sudirman Denpasar ya kan? Ketika Anda lurus terus sampai mentok di dekat SMAN 2 Denpasar, Anda bisa langsung melihat ada pelang hitam bertuliskan Timi Handayani. Jadi Anda mau nge-mall habis kuliah, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus Timi Handayani yang gampang banget kemana-mana. Jadi ayo deh buruan daftarkan diri Anda. Dan untuk info dan pendaftarannya Anda bisa langsung WhatsApp aja ke nomor 082-145-666-199. Saya bacaan lagi sekali di 082-145-6-199. Karena Steamy Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali.

tanggal 9 Oktober 2026. Dan ternyata setelah saya scroll-scroll di media sosial, ternyata besok ada sebuah hari peringatan internasional, Wellcoggers. Yaitu besok adalah hari kesehatan mental atau kesehatan jiwa sedunia, Wellcoggers. Dan pada tahun 2026 ini telah diangkat tema yaitu Life Experience Hurts, Real Voice, Real Change. Yang bisa diterjemahkan langsung juga ya sebagai pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Dan berdasarkan pesan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Antonio Guterres nih, pada tanggal 10 Oktober 2026, tema ini menekankan bagaimana pentingnya mendengarkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi masalah kesehatan mental dan melibatkan pengalaman mereka dalam bentuk layanan serta kebijakan yang lebih baik, Wellcoggers. Dan mungkin kalau kita tanya, apa sih maknanya bagi masyarakat luas gitu kan ya? Apakah ini hanya untuk yang ahli-ahli psikologis aja atau gimana nih? Nah, sebenarnya terkadang terkadang ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, mungkin Anda juga sering ya, cepat ngasih nasihat kayak kita langsung mengatakan, udahlah gak usah dipikirin, atau kamu harusnya bisa lebih kuat sih ya. Nah, atau bahkan cuma ngasih semangat kayak harusnya kamu lebih kuat, atau semoga bisa dilalui lah ya. Padahal sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami kesulitan itu mungkin gak selalu membutuhkan solusi saat itu juga, Wellcoggers. Terkadang mereka hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Kita juga bisa mulai dengan pertanyaan sederhana sebenarnya ya, seperti kamu baik-baik aja kah? Atau kamu mau cerita? Aku bisa dengerin kok. Nah, jika seorang menunjukkan perubahan perilaku, suasana hati, ataupun pola tidur yang mungkin berlangsung terus-menerus dan mengganggu aktivitasnya, coba Anda dorong ia untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengingatkan bahwa masyarakat agar mengenali tanda-tanda masalah kesehatan jiwa sejak dini dan tidak ragu mencari pertolongan profesional. Karena mungkin banyak yang berpikir bahwa kayak ke psikolog atau ke psikiater itu cuma orang-orang gila aja. Enggak, Wellcoggers, enggak. Orang-orang yang ke psikolog atau psikiater itu adalah orang-orang yang mengerti tentang dirinya ternyata lo ya. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa banyak yang sebenarnya membutuhkan pertolongan profesional, tapi dia ragu karena takut malah dikecam sebagai orang yang tidak sehat atau orang yang kekurangan dari segi mentalnya. Tapi enggak sebenarnya, Wellcoggers. Orang yang ke psikolog itu lebih banyak orang-orang yang ternyata dia bisa mengerti apa yang sebenarnya ia butuhkan, apa yang sedang ia alami, dan apa yang sedang dia cari gitu. Bukan tentang bagaimana dikit-dikit ke psikolog tapi ya, enggak. Tapi orang-orang yang emang udah bisa memahami dirinya sendiri, Wellcoggers. Jadi stop mungkin ya bisa mengecam atau memberikan stigma-stigma negatif tentang orang yang pergi ke psikolog atau psikiater. Dan jangan juga mengecam teman Anda ataupun pasangan Anda untuk selalu kuat dan menghindari hal-hal seperti itu. Karena kalau emang akhirnya dia yang lelah dengan Anda, ya akhirnya baru nyadar bahwa kota ini tak sama tanpamu.

0: Koga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.

99.9 FM Malco Radio Bali. Jangan sampai Anda ikut kehilangan ya Elkogers. Seperti sebuah single dari Firman yang kehilangan ini, jangan sampai Anda ikut kehilangan, apalagi kehilangan arah. Jadi bagi Anda yang sampai sekarang masih mikirin, masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasiin Anda buat kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR Elkogers, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh Nat? Ya karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang gak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang ternyata sudah terakreditasi unggul A loh Elkogers, yang bisa Anda pilih. Di sini ada yang pertama, ada prodi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya, Elkogers. Dan lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih, yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang. Dan lalu kita move ke prodi selanjutnya, yaitu ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk juga pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu kita move lagi ke prodi yang selanjutnya, yaitu ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segala kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya itu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi harus di Universitas Warmadewa atau UNWARNAT? Ya, karena kalau kita tengok-tengok dulu aja deh ya. Dari staf pengajarnya di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister tentunya. Dan kalau kita juga intip-intip dari fasilitas kampusnya juga deh ya. Di sini kelasnya bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayak udah gak perlu mikir-mikir lama lagi deh ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa tentunya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung catat aja atau bisa langsung klik aja di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga bagi Anda yang pengen, ada yang bisa dihubungi langsung nggak sih Nat? Ada yang bisa, yang lebih pasti-pasti aja deh. Ada, Elkogers, ada. Tenang aja ya. Ada atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Atau ada juga atas nama Dr. Inenga Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Yuk Bali, maunya sih saya juga nggak ikut tergesa-gesa ya. Tapi ternyata jam terlalu tergesa-gesa dan mendorong saya untuk mengakhiri kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi hari ini Alkogers. Karena ini sudah pukul 8 malam waktu El Radio Bali. Terpaksa juga sebuah single asik dari Juicy Luicy yang tanpa tergesa harus kita potong terlebih dahulu. Meskipun ini mungkin lagi mengabarkan Anda di malam hari ini. Tapi ya tanpa tergesa akhirnya membuat saya harus tergesa-gesa. Dan saya juga mau ucapin biar gak lupa ya, saya mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia menonton atensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang. Dan bagi Anda mungkin yang udah gak sabar mau gabungan, mau request-request lagu kesayangan Anda, lagu-lagu favorit Anda, atau bahkan mungkin kirim salam nanti, bisa Elkoers nanti ya, di ajang Rest and Dream di pukul 9 malam nanti sampai di pukul 11 malam nanti. Dan saya juga mau mengingatkan jangan pindah frekuensi ataupun matiin radio dulu sebelum nanti di ajang Rest and Dream masuk di pukul 9. Nata Prawira sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu reggae asik yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan biar gak terlalu berlama-lama lagi, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: Six point nine. El Cobra Radio.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anaki ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. More music, more fun. 96.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh. Suku Sunda, gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9. 96.9. 96.9. El Cobra Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkogers, selamat malam. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 11 malam nanti. Siapkan camilan, popcorn ataupun minuman yang sehat bagi Anda, karena selama 2 jam ke depan Agung Prabafamsa akan ngebahas tentang cinta-cintaan. Bukan cinta melulu, tapi semua general, oke? Maka dari itu, tetap atensi di 96.9 FM Elkoger Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ini dia Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu menjadi opening ya kita semua untuk perpindahan sesi. Yang tadi itu ada No Talk, sekarang Rest and Dream, dan pas banget special program Free Day in Love. Jadi selama 2 jam ke depan dan akan diselingi nih ya dengan lagu-lagu acik pilihan Elkoger Radio Bali ataupun Elkogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogerfm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Jadi mau lagu Belantika Musik Indonesia ataupun mancanegara bisa banget. Dan ngomongin tentang Free Day in Love, jadi pas banget ya kan ngomongin lagu ini. Inilah yang saya suka dari Efek Rumah Kaca. Jadi bukan hanya sekedar membuat lagu-lagu yang biasa-biasa aja, tapi setiap lagu yang ditulis itu mempunyai bentuk kritik sosial terhadap industri musik. Entah itu industri musik ataupun ya kritik sosial lainnya yang dibuat oleh Efek Rumah Kaca. Tapi lagu ini tuh dikhususkan ya, sangat didominasi oleh lagu-lagu bertema cinta yang klise, klise lah ya, yang cengeng dan berulang-ulang demi tuntutan pasar. Ya simpelnya itu mencari target market Indonesia kan yang mini-mini. Makanya itu ada kuping Melayu. Ya memang sih beberapa penelitian memang kalau telinga kita tuh beberapa hertz akan diterima. Makanya jika Elkogers pecinta lagu-lagu cadas, ketika cari di platform musik yang kalau enggak nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti ada lagu yang melonya. Saya yakin itu Elkogers. Beda halnya kalau lagu cadasnya itu kayak grindcore ya. Itu beda itu. Jadi lagu ini tuh saya suka karena kritikannya. Dan buat Anda nih yang mempunyai curhatan-curhatan percintaan, bisa banget sambil request lagunya ya. Saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 11 malam nanti.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layangan kolom.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hari Minggu bingung Elkogers mau ngedet sama pacar Anda gimana? Cuma masih bingung nih ya, kalau ngedet ke mall ataupun ke kebun raya kayaknya terlalu mainstream. It's tenang. Bagi Anda yang mau ngedet sambil mancing bisa banget nih ya. Karena ada lomba mancing ikan lele di Tukat Bindu, Banjar Ujung Kesiman. Jadi kalau ngomongin tentang ngedit kan ya, nggak harus melulu tentang

Yang fancy, yang mahal, tapi tentang gimana keintiman Anda. Hal have fun juga bisa dilaksanakan ya. Kenapa bisa have fun? Selain have fun, di sini juga ada hadiahnya nih Alkogers ya. Hadiahnya itu ada sepeda motor metik, kulkas, TV 32 inch, sepeda gunung, dan door prize menarik lainnya. Selain bikin kita happy, seneng, ya siapa tahu kan rezekinya ya Alkogers bisa mendapatkan hadiah. Ingat ya, tanggalnya itu di 11 Oktober 2026, tepat pada hari Minggu, itu pukul 8 pagi hingga 12 siang. Untuk tepatnya di Tukat Bindu, Jalan Turi, Banjar Ujung Kesiman, dan harganya per tiket on the spot Rp50.000 saja nih Alkogers. Jadi, save the date dan menangkan hadiahnya. Pastinya acara ini disponsori oleh 96,9 FM Alkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Ini dia Seza ya dengan Nobody Gets Me. Udah seputarin di sini untuk Tia yang udah gabungan dari Gianyar. Thank you so much ya sudah atensi dengerin Elkogia Radio Bali. Lanjut mau bacain beberapa requestan yang sudah masuk pada malam hari ini. Ada Made Hendra request lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, lagunya udah siap puterin ya. Semoga terhibur untuk Made Hendra. Ada kakak Giri Mahendra dari Sanur udah request lagu Little Mix featuring Jason Derulo yang Secret Love. Udah siap puterin juga, semoga terhibur. Ada Adi Suputra di sini mau request lagunya Saras Dewi. Judulnya itu Lembayung Bali. Kirim salam untuk Agung Prapafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Dan terakhir yang mau saya spill di sini ada Kalpika ya yang udah gabungan di seputaran Penatih. Mau request lagu It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan dong kak. Kirim salamnya buat aku sendiri sambil ngeteh dan ditemani Elkogia Radio Bali. Thank you so much ya. Ini dia lagu It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam tentunya untuk Elkogers VIP nih ya. Yang udah mau curhat kepada Agung Prapafamsa pada malam hari ini. Ada Pratama yang lagi dan lagi dari seputaran Blabato udah gabungan. Kak, mau nanya dong, gimana ya caranya aku cepat move on nih? Entah kenapa akhir-akhir ini aku setiap malam itu selalu mikirin dia nih. Susah banget rasanya move on. Dan kadang kepikiran juga, kira-kira pada malam hari dia kepikiran sama aku juga gak? Dan hal sebaliknya seperti itu. Oke deh, Pratama nih ya. Saya tahu setiap malam Anda tuh masih kepikiran dia dan selalu bertanya, kira-kira dia lagi mikirin saya juga nggak ya? Apa dia ngerasain hal yang sama kayak Pratama? Tapi Tam, saya harap Anda mau sadar dalam satu hal ini. Belum tentu orang yang Anda pikirin setiap malam juga mikirin Anda. Bisa jadi Pratama ini masih sibuk mengenang dia, sementara dianya itu sudah sibuk menjalani hidupnya tanpa Pratama. Tamparan realitanya, bro, dah gini deh ya untuk Pratama ya. Nggak bisa terus-terusan nyiksa diri sendiri dengan berharap pada sesuatu yang bahkan belum tentu menjadi ataupun terjadi. Dan Pratama tuh boleh kangen, wajar manusia ya. Boleh sedih, ya boleh tentu, tapi jangan sampai Anda tuh kehilangan diri sendiri cuma karena nggak bisa kehilangan dia. Jangan menunggu seseorang yang bahkan belum tentu sedang menunggu Anda. Kalau dia memang mau sama Pratama, ya harusnya bukan cuma Pratama aja yang berjuang. Hubungan itu butuh dua orang, bukan satu orang yang berharap dan satu orang yang entah peduli atau enggak. Jadi Anda tuh enggak harus langsung lupa sama dia. Tapi belajarlah menerima kalau enggak semua orang yang kita sayang takdirkan buat tetap tinggal. Mulai sekarang, berhenti menebak-nebak isi kepikiran Anda nih Pratama nih, dan enggak akan menemukan ketenangan dan pertanyaan itu pun gak ada jawabannya. Ya oke, ingat, Pratama ya, ingat nih ya, boleh kehilangan dia, tapi jangan sampai Anda tuh kehilangan diri Anda sendiri. Suatu saat nanti, Pratama bakal bisa tidur nyenyak tanpa bertanya, apakah dia juga memikirkan Anda? Bukan karena Anda tuh tahu jawabannya, tapi Pratama udah gak peduli lagi sama jawabannya. Jadi intinya semangat ya, jangan berhenti berharap dia kembali. Dan mulai berusaha supaya Pratama sendiri bisa kembali bahagia.

96.9 Elkogia Radio Bali. Endah Endresa dengan When You Love Someone telah membawa kita berada di jam 10 malam waktu Elkogia Radio Bali. Bagi Elkogers nih yang belum berani mengutarakan perasaannya kepada gebetan Elkogers gitu kan ya, lagu ini pas banget mempresentasikan bagi Anda. Kenapa? Lagu ini tuh tentang keberanian untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang selama ini hanya disimpan dalam hati atau hanya angan-angan aja. Daripada mati penasaran, ya langsung aja deh Elkogers untuk nyatain perasaannya Anda. Daripada itu menjadi beban seumur hidup Anda atau penyesalan. Dan kalaupun kayak di film-film ya, ketika dia dan Anda tuh sudah menikah dan Anda tanyain, jujur ya sebenarnya aku tuh dulu suka nih sama kamu. Dan si perempuan bilang, sebenarnya aku juga nunggu jawaban kamu nih untuk menyatakan hal seperti itu, cuma kamunya aja gak berani, ah itu pasti-pasti akan paling nyesek seumur hidup ya. Jadi memang ya lagu ini tuh seperti perasaan yang sulit diungkapkan, menggambarkan seseorang yang memendam rasa cinta, merasa ragu kepada dirinya, atau sulit mewujudkan keinginan untuk bersama karena hanya bisa mengagumi dari kejauhan. Bagi Elkogers yang mau request lagu yang sedih-sedih seperti ini ataupun lagu yang ceria, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Masih punya kebersamaan tinggal sejaman lagi, maka dari itu tetap atensi di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Selama ini

96.9 Okogia Radio Bali. Ketika kita lagi mengalami di fase down banget dalam percintaan, lagi susah-susahnya mencari pasangan, sudah beberapa kali mencoba namun gagal-gagal. Apalagi buat Elkogars nih ya, yang merasa sudah tidak pantas dicintai karena berkali-kali gagal dalam hubungan. Ingatlah hari-hari ini ataupun hari masa lalu Anda ataupun masa depan ya Elkogars. Ya, kenapa? Hubungan yang gagal bukan berarti Anda itu adalah sebuah kegagalan. Seseorang yang pergi bukan berarti Anda tidak layak untuk dipertahankan, dan Anda tidak harus menjadi sempurna untuk pantas dicintai. Jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, belajarlah tanpa harus membenci diri sendiri. Tidak apa-apa untuk lelah hari ini, ya, ingin beristirahat dan menyembuhkan luka sebelum membuka hati kembali. Dan jangan sampai karena sering ditinggalkan orang lain, Anda tuh justru ikut meninggalkan diri Anda. Ingat, boleh kecewa dengan masa lalu, tapi jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk meragukan nilai diri Anda. Ya mungkin aja belum menemukan hubungan yang tepat, mungkin masih ada hal yang perlu dipelajari, namun itu bukan berarti ditakdirkan untuk terus gagal. Pelan-pelan ya, Anda tidak harus menemukan seseorang sekarang. Jadi belajarlah mencintai diri sendiri terlebih dahulu, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan percaya bahwa kegagalan kemarin tidak menentukan kebahagiaan Anda nanti. Ingat ya, tetap layak dicintai kok Elkogers. Bahkan setelah berkali-kali patah hati, jangan menyerah pada cinta, apalagi menyerah pada diri sendiri.

96.9 Elkogia Radio Bali. Thank you so much Yuda yang udah gabungan pada malam hari ini. Udah request lagu Perunggu 33 kali. Salamnya untuk penyiarnya aja ya. Selamat bersiaran sampai tuntas. Thank you untuk Yuda. Lanjut ada Arthur yang udah gabungan pada Padang Sambian Cloud ya. Request lagunya Harry Style yang Sign of the Times. Saya putarin juga lagunya. Dan terakhir yang mau saya spill di sini yang gabungan ada Arya yang sudah gabungan dari seputaran Batu Bulan Gianyar. Mau request dong kak lagu Banda Neira yang Patah Tumbuh yang Hilang Berganti. Salamnya untuk Agung Prabafamsa aja. Selamat siaran dan sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Arya, Arthur, dan lagi satunya lagi nih Alkogars. Oke? Okay? Untuk Yuda. Ini dia Banda Neira yang Patah Tumbuh yang Hilang Berganti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Satu single dari Oasis dengan Campaign Supernova telah membawa kita berada di jam 10 malam, lebih 52 menit waktu Elkogia Radio Bali. Tinggal sebentar lagi kebersamaan Agung Barba Famsa. Bagi Elkogers yang mau gabungan buruan, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Masih melalui sosial media kita, ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana. Jadi saya tunggu gabungan Anda, kurang lebih tinggal 7 menitan lagi. Beserta, kita dengerin bareng-bareng lagu pamungkas, Still Can Call Your Name.

96.9 Elkogia Radio Bali. Oke, Elkogers, langsung saja ya, karena sudah jam 11 malam. Tandanya Agung Prapafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much, saya sudah atensi ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.